Angkede jenro, jenro, kawan meba, jen meba, siapa meba, tak meba, orang meba, tak meba, ada di mana jen, tambah dalam jalan.